Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kalau ko ka stay tune.

0: Tam dawo nyum ko ni wite mi yal eye witness pe
1: ada ko William William gumbala atau ada tu malak kemong ga tau bego na bole ga kan gran ngobar pring ne ngulin mar bandai bandai night ga bar pring na baro ga bing na table workshop chama na leng ra elpa perpetuiste katuan na berdeng bala neng ra Wonderwina Wednesday morning miraban merchant gatur. Tapi ngun apa merchant? Orde apa ro? Dengok el perangur. Ka apa yang ni duduk pada benda ni kap airport na. Third term orde ni belah perum main gam. Mar mak waiting na. Utur apa ro? Kat mana waiting? Kadua ada tu urupan itu lain lak kam dah ni.
0: Yo, saya ni aku Andrew guru. Kayo bicara mana happen mak? Lewat mana waiting jam? Kacuk dan belah aja nangkan akan dengan apa kuliwan hanya dengan apa tu pelim pek kau jangan apa yang pernah kau alangkan dan bican apa lo mana berikan
1: orang ini apa dia orden engan ni adalah apa nak pun tahu orang ber but part of dapur ni kalau tak boleh luk kata kau ni apa yang berite turut main apa yang hanya yang ada part kata ini kan kalau orang yang melakukan kau orang berikan orang memang cuma yang mana yang berting Adera muna berdua pangannya. Adera muni kalau orang, okay kan single, cuma ni balai Richard, hengan milk, ni berada dengan wite. Kalau tulak kam perlu tahu, dua belian tahu.
0: Biarlah milk tu nangal, nangalam dan muna adera muni dan kunapa balik mana paling, mesti kalem. Adera muni milk tu nangal wite balai beran. Muni mana tu nyu, muni mana dia balai mak marik jalan tu peringan muni nyapa, marik jalan seven orang ni. Jaleng kau mati nak, biarkan makam. Kau mesti jangan orang itu berpanjang kau mahu jemun. Kau nyong teramnya, anak kau yo kau nyong kurungan tu nyong. Napa melayu Ireland tu lagi, bicara lagi dengan ramai yang agam. Percaya nak, sebenarnya anak orang kau lebih jeli jeli. Macam orang ramai ni, orang orang nyai ni berapa? Biarkan mahu jemun orang tu teramnya.
1: Dah makan ni kau mail dot mengenai turut mengajar. Kau mail cakap daran kau tengok lah. Awek cak mula. Kata naya aku nega dengan bela ni.
0: Kata jenal ka long teman menan. Lengkau jenal menjadi witness tak menan. Tapi ka mial mah. Tinggal tinggal mah. Alu alu maklok ngaji mengun bapa mengun napa ni. Pemirik tar long temanan. Mial terbapur ngaku. Mial bela napa kan. Wicang. Mak punya jalan ruyo. Ya lam ka mereka kaman rane. Napa men. Berumur men. Kait men. Kan kaman orang. Bagaimana pemerintah maruin jitan. Tiga nampu rum, nampu mendeling aku murmejalan ngaik kamu berada. Sebelas tak awang ah, nampu tiga main ini berada.
2: We'll be back looking for you aliens.
0: Jadi lah, dah entahu. Mangga main orang radio, eret pun.
3: Yo, ngaraya aku Jimen Campbell. Kau listening to 88.9 New Orleans Radio. Di algalewen ko.
4: I think some education program should be begun here in Australia to educate the white man.
5: It's a collective responsibility, and Australian society is responsible in total.
6: Let us vote, let us vote. They talk about it, but they never do it.

0: tata.
1: Ya kerabat macam tu. Paling murah na. Jual lalu yang lain ko. Paling murah na.

Mereka mana guru mayang nari memangara mereka nanti dia ngayangan jalan dan ya ya tanahnya ramah jekolong bunga.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonko mulla on pankkaa? Pidetään uudella viinnaamme ja teekkäin. Kotien uudella viinnaamme. No, huttuun aran ja uudella viinnaamme. Sovi juu. Kakkaan pohra juu. Penaata jäädä rakkaamalla.
0: Pumuru elämäti.
2: Niin. Tuolle ja paljon ei teekkää. Kalekkoon ja maailman rakkari. Tuolla tuolla pala kala ha anguna pala ngai karwa nya ka nawi nawi ana ya komero nawi
1: yo Kalau nggak pernah tahu, kalau nggak pernah jamu kole, kole kole, kole buat apa kamu? Kalau nggak pernah tahu, mana? Kalau nggak pernah. Eh, muktera, saya phone, muktera, boleh kalau kurang ada phone ngama.
0: Nah,
2: mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman sekolah belakang dah pam, sekolah anak perlu oleh Benista, macamnya rapat anak perlu shop lah. Kula benda kuni wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyi anak perlu ngat terlalu shop, taran awal. Aku ni nak perlu tahu nak orang, kedua lah ni rekod jenggang orang, kadal cina, mula-mula start ni ngah tengok balang ni education center, na adult education center na tengoknya lah, 1, 2, 3, kedua lah ni le, pun saya nak berintara orang, ni nak beli kam child care center na ngah tengok balang, undi lah nak perlu wang ngah berintara arah macam mana, gold malay. Pam tanguni nanya, mana kata wang ni? Nanya, workshop kata orang balik ni nursery, ni anak perlu aku technical school ni aku.
0: Yeah.
2: Balik ni anak perlu post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau perlu ko na, ni school, post primary orang ni lakanya. Ada menunggu orang. Emily Wang kalau apa nam, aku ni Wang anak perlu kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lihat orang ngatil yang sekolah ada orang la, ngah 15, nama milenya, 16 milenya la, berada, pada yang lima hari dia nak kuam work experience ko literacy jama, taruk jorong taruk orang ngatil ni jama, literacy center ngah. Unyak ngatur lagi first pun dia jamang aku. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
0: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada punnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Unda kalendernya, iplanya macam ni. Iplanya. Kalau yang perlu lah. Panik je nak berjalan atau ke mana? Berungal apa ni?
0: Nih,
2: boleh ke dekat? Panik je nak jalan ada kulit juga nak apa tinggal?
0: Wah,
2: nak tadi bawa apa nak drink? Kabur,
0: abu.
2: Lau nak beri wang kan? Macam mana nak beri minyak teh kalau? Tiang apa langsung beri tiket sih teh kalau? Tengah kat orang kat teh kalau? Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya la. Rangi po da kalau mil minyana yul nganya. Ali de ngana perungu kayul kalan ini.
0: Baful na
2: kalan ni na mo hila nya. Kalan ngana perungu kalan ya. Kuna minya. Kalpin. Ni kaya Ang mga mga bilka na lang yung wala nila mga orange pa na mapalina, nip ko niya. Bali na binagulok ko na, kayo mix. Bala mga rulim na bila na nip ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, hindi kayo ba dahil niya ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuk ko na ngayon ko lang na ni. Nao na na, kuya na na, yorup pa niya pala nip lang. Nama-nama puli orang, yang net dari mana kulunginya, barai na naul, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, orang yang orang yang orang ya, mungkin mah,
3: iya,
2: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bermat ya, mara enya apa yang ukan yang apa, orang kau lebih panik lecet lah, akan ada friends kau ikut kau.
4: Yo, nimur kagama dalam bal ma yulung radio. Yo, menyak mitre.

0: no.
1: Yobok mak tiang ole 7 am to matu ngama camal kure awa tiang yulung radio ngol
2: ini ngulu ga dan lai alfu dan lai ini ngapa ngulu ga mal wi ko pal pata mo mik disipai ngapa kai pai pukulai akaib akai ngapa ko igi ni dikit bangal ini ngapa dan lai alfu kun kan.

0: Sí, volando me burlo en ama, bien, Mactao.
1: Que me encanta, vámonos. A los canales ponen a prueba y no hay cuya para cana, rangela, rangela, por un ato le van.
2: Yo,
1: Brum. A ver, pena problema de cabrón. After school, ya la ropa está la cara, no la cara. Baja muanga, está la hora, cago en la. Para la ropa, tú no le. A la cunta van a poner pula, lo ponen a la luna. Van a ya cunta, brown, la peña, la peña cachete. Vamos allá, tic tic, me van allá. Y no un emblem. Special and men, but important. You want to put in the lacra, the mango chimney wrong in your corner. A rebellion rabbit corner. What part of the problem? I'm going to put a cooper. You're going to come. What part of the blackana? No, could I come? Daramo Yako. Mito Rutko, Abripiam tai kamra pula mra priam rem rajala oren la paman felicity yakku teka felicity gadek bi min kono teka felicity gar miss ross yo miss ross teka yakku pukku priam rem teka mri pala ga na ga wala le wekana na pungula le ka drink nang kapuna teka balanya na biscuit na nanya. I don't know. Saya kalau orang yang punggah diri pun gak aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong ramai yang le. Pula teka beri ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipola diri pun gak dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau beri ni. Ngal martinya ngatnya wah nak kun nok ka pokok bet tele ben ole
3: wakai eh
1: nak kun nok ka pokok bet ni ya nak pokok bet ra bejal ben ole ai ella no na nam kol ngor ki mar dia ella no na nam ngi am ella na ta kar ko nya na ra Ana perlu bentap. Angan enak pun kayu orang orang le. Repo. Gol yo gol enak beri. Angan matinya wah. Ko, no maruf ko. Angan mati pesa cara ben. Abah le jin gan orang le. Kau angan anak pun perlu tu otten al wanik. Apa perlu? Tar. Beran kan gule kata enak. Kau finish ceng. Angana perlu ada cara nak. Amari tinjau nak awal anda buat terlirti. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin minyak kau le. Warin min pamal ngare ni bin chudor dar pamal
2: mura tarin ko yo tarin
1: bi wala la kul ero kul no ay wan ka jom yak to nganya ni yak ko e puna no no to ya bu komete bu kala wala bu komete ngare ni yak ka mate bu wutu na benara na ngare ni ngaya ko ku mu dar pamal ni bin chula be mamla tar pam bin chul ko na yak akan na bangai ni wan ka nga nga ha ko wa no no mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke nga ja bro dan dite okay who won begin ki ka be mamla abi jan nga tao ya ka tao nang bujin po ya okay.
3: You're going to tell Jerry Rolga, I'm in the Maca, I'm on radio.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti dia ngajar ngajar ya.

0: Yang ada tamu silang tu, makanya ama melingin bi pergi ya kumuk-kumuk, rapa ma merungka di pre, makanya ama yolong radio.
1: Yo, yang ada ya, yolong aku mai, ayah aku ada dambing, kawan yang ada aku mata-mata, dan aku tahu ada rulakram, paman boy nalcerkan ngalap permingatil ninan, karena mengirangkan ngalap perninan milk, minum naikkan ngaya tengal milk na. Pero tiangon bala ngay yuta room ngay ka daltira, kumur daltira. At wan dyan nga ratulak kraman pangatiling ngoy daon, baman po. Ngunin ngay marangal, mar may lurkot na milk na, abay ngon kan ngunin linguran marri. Ngoy wutu na mir, kangaya ngoy wutu na mir, room. Pili, ngay ngunin kan ninan milk walal nanukal, wangay ngal diramwal, main makal. Kabar ngai kan ngunili nama lain mari marikin gagal ngau tunamir room. Ya kawalkan ya markuleu main makongal. Mar malur kon kan nami alk nina nawa ngangul ngai nguli mar mai mara nami alk na hunting lil. Karungi nya bingul kangata kurupana ya markulin kayul na jaka mirin mialk na. Mai palwal nguli marikinya. Pai ngawal nguli ngayang utun minyang nguni li rum nguli duai beri ngawal wangga ingal. Kaninan kan nguni balanya meri ngatil main mak meritir rum. Pai ngukan ngula namar kin nguni li rum yaj kuru. Ngayang utun namir rum. Ninan main mak to pingur bili, kayaan bili, ka mikunin meri nan ngay merkin wangan. Tak terang ngay merkin ngilimurung kalundu beri ngunal gay warang ngunah. Lung teral marcin, kau ngalal marcin, mulan nan lumurung balan, yur tungkut nama lain, ngai marcin mar, kau kangen di room, kali yur ngai marcin di room, yan beli ni nan ngai marcin ngai ngalap permir, room dongri ngai main makto, ngai marcin micin dia marin ditin, walnya kan ngai mil terangan minan, angai kan baman room nguran bangun kan mil terangan min milk na. Wang ganya tau tu alkam miak nang uli promise mirena yul kan ngai nguni miak tau mire ngai nguli ningari piringo yuk tangu nirpana nguli ki yul ngu tuai piringo yaku mirena miak na yur ngai kan rum nguni linguran miak nguli ki ye ngai lini ngutena nguni miak ya katau mirang nguli ki diramu na paling ngai kan ngati ya rum nguran. Tahu mirbalanya tahu mirmial. Nenek tu kan dia tuai piringual. Unilikan ngoran. Iru ngai kan di room jadi cari ngoran kamu. Nenek tu ngai mil terangan rip yul ngodiramu. Unik mial tak tahu miring. Unik nyak kamen mak. Ngai kan unik room ngoran ngat terjaba manja. Ya kata mil terangan mirmial na. Unik ngurik beli bramat mirio. Angutan ngai tu merki unik mial. Kang ngurik lingko diramu. Yul kal ngai tu ya kongan namir unik mial. Balanya kan ngat room tu ninan. Kayaan bili kawali putu daud miriam. Kanan ukalan nguli kilingu diramu. Kawali pu nguli nguli yakan daud runan maram. Yan ngurutu kura. Kamil marakura mukul kura. Kamu malkur. Kanga pipi. Bili nguli ngi malakalakram. Rumari kurutu dual ngapipi. Mumalkur. Kamukul. Nguningga nguli kiburamaj miru lakaram. Mar ngaitu maram. Kabalanya. Pilih nguling ni malakalakram rumari kurutu dual ngapipi mumalkur kamukul. Nguning ka nguling ki buramaj miru lakaram. Mar ngait